Abalo girano ahbaba orta ya kere gumana lo dalal kerene gumana Elo dalal az gormano har dar kete